Meta mtereri omhakwa ya mebeli na theremo na kumtambura kumakura andwetu o mayuvithom. Fungu na thetina kuruwa nitha kupitira keho kudihonyi kuoko no thofochi thofochi iwadi kuoko no ine thofochi iwadi ne kuoko no iwadi kuoko. Tumeshimika rombuthi kuoko no thofochi iwadi iwadi iwadi kuoko. 0612912475 tuma SMS ku 6

au yemwa tunda kokira tunda kongereka kuyuka kumahiri za gasa rusungu namvenye mapoku zigida vandambo ntani.